0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama